0: Diho mohe mo mamedi kipine monate ya godimodimo ya le ribe e o kine nko nke tsiona ke monate e o kine nke feleza hlahlelo lane la pele ho ana ama bedi a o kusi yang kaona bageng sa biki ina ere ke nke le na la bobedi le tenke ne ke tse jolo fela nano nyana senya mafi banna ke mutintinya ke no nyana e fofang ka bohlale ke mona e sa itshibin seritinya ke no nyana e marrapo dipakenya ke re shit yahu ke re shit no Hale ke le beile nale. Jwale se bae ke saka. Ntloheleng le nna ke inanathe ke be ke thentetse. Ke roke e ntle galala. Alo la kgomo bo reletsana. Ke rile masoba le maratswana. Alo la etsa mogato. La etsa ntho entho ya o boheya. O thongla motsamai la kgaba la ba lahlaga. O thongla mosipidi la nyabuketsa. Tshehlo la e hata e robakella. So, tle ya e ba bo rota-rota tlasa bohato. Tlalo la pepa mosipidi la moetsa morile ho jaile mohofe o tlola hai habenya la pitsa mahlo a le hole la hana le rele kere ha hulla ore iti olalle
1: ere ke tlekele pete mo momedi motle wa tshebeletswa le sedi e ba mohlomontse betsa tsona di letsa e ba hlahlelo lena la bobedi ho ana ama bedi a o kusi yang kaona ba keng sabe ke nalo pete ngaka ke tshola mathefatse no nyana senya mafimi ke re shit Gerrit Shadiro
0: Hale kili beile nale Jwale se bae ke saka Ntloheleng le nna ke inanathe ke be ke thentetse Ke roke e ntle galala Alo la kgomo bo reletsana Ke rile masoba le maratswana Alo la etsa mogato La etsa ntho entho ya o boheya O thongla motsamai la kgaba la ba lahlaga O thongla mosipidi la nyabuketsa Tshehlo la e hata e robakella. So, tle ya e ba bo rota-rota tlasa bohato. Tlalo la pepa mosipidi la moetsa morile ho jaile mohofe. O thongla hai habenya. La pitsa mahlo a le hole. La hana le rele kere ha hulla. Ore iti. Olalle.
1: Leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi. Ho ana ama pedi a o kusi yang kaona bakeng sa beke na mme ke itse wena o tseba dikarabo romelela karabo tseno tse ngatangata di agele mona mo Aforika TJ at sabc.co.za ye re ka metlhela matsatsi a ke fitlha mona ke tshwane antle le morena ga banna ga epa pitso ke re go ga moroho ga se o tlatsa boleke e tswe mojapele o ntse ya tshwana antle le mojamorao nakong ditsietsi ga dike dimakatse motho wa monna ga esita le mosadi antse aya a dipheta o tla natefelwa ke mananeo otlhe a itlong latela a tshebeletso e

nako motsotso ke metsotso e leshome le metse supileng ka morago rra ena ye borropong sebeletso ke ratwang ke nna ke ratwang ke wena ke ratwang ke botlhe le sadi fm amedisea ke ne ke le siko bekeng e fetileng ke teng bekeng ena e re ke ratang ke gangwe tanki gabedi tanki gararo thabo mokone atibo seporopotlwana ona e watlhaga monate bekeng e fetileng a e watlhaga monate go tlha goreng ya borropong ya tshwara lesome le metsommedi ngwana mme ke a leboga e se ke gotlhile moso go mawatle ke teng bekeng ena re tlhoja monate tsena seo se utlwang se e tsala moqebelo o mongwe le o mongwe 9-12 mo lesedi fm laka lebitso ke lerato mpopo dj lovers dj etswetsengpele e fetlile na